0: Hanotur, tema hamakaning pa mat de mai sumalun na ro khatang tu kalo khamin ngal ro khatang tu tamani sijaru kai ulum me
1: Ee,
0: okay me do ya kalu
1: tana ukto rasio tana sevodlek pak kano ilitisimarok pisi ukieksa mut kayusinang nisini atong nang nisini.
0: Sulu ila takwa ajilu tu nipiru nipinyita utarna nalautiku atuktu so takwa katira matatak uvan nuli sulit tukisilio ngitaka tanna aipili utuba pili hatatanga uvaru tivi milu manchiomi tu takwa hanuktu hatatangi kisiani nalakatarama ilanikku kanu tu mangata at tu talo hat tap tak ka kanu lu mangata ya niku
1: So good.
0: dan ni jasya hat tak makatta tak ko pipalli ayut nuna de kalami tamani aruami amalu tak ko arua pingwaktinge amalu tak ko takut chausu sanang wagai halai arts takwa ila ko je hatta gattigi kitchi sipi me pivalya unit takwa e takwa sibulli ko je bu kingulli takku nijaus yak tumi ajiluk tau simayu music video so tan nama na gaya hamma tana sakilak pa music video sakilak pa ubagut TV ko tana nama na kaso gaya hakbu nalautik ko asyani nitjaw si ma tana sain na walo atus sa jabu kisyani ataw si music video ataw si audio file ng utak ko takko ilit niya jabu ikiakibik ko teko khilamu rai mata dele khat sukai gala khat mata maybe like 20 seconds tak tak wa ilin nya je guman nusuli
1: Wah, mau mereka mangin nasi nica siak to karuk pa.
0: ila ta na tawa TV kulang apa malaga like CRTC takwa kisutuin na sakit pa TV ko apil karakter ya turu kisya ni nalaw tiku ni jau siya ruta apil karya tung turu loa takwa tau ilinya aja po
1: Aksun kuyen nami siu tiapi pivi karun na saara ve ape kutik sakakkan na run na punga o kausik sakakkan na pin.
0: Nakumik apat surun na katarabit tats mo mitsano au hakeno kikutu inai inui inutitu mayut CKCU kunnu ilaurun namiyu aluami tare tumitut takka ukhallabmi ukhaktiu mappa upaluni asiani sakkiti chigosawu mappa takko CKCU mitui atsurellatungasuttu inunno
1: Kuyen naming.
0: Ya, yeah, ibilu.
2: Dan aku kata aku tak tahu siu tiapi Franco Bushime, tapi ni ada orang mita sama CBC kunit tobi utok apa sahun nolong aku. Tako CKCUFM ada orang mi nutang ulun tanah pinggir sama yupina suara sendu pinggir sendu tako aji pila kekatakan ni tu tu ubahku kunik. Tako so katak tuit ay pulay mat ulla ko tayo mo tilo ko. Ila tusak so katak tuit. Ilak taba ini titu biar piput kangat walau na jualau gerbu imu ne murai mata ne luar tu ya kata tu ini titu kata nak utang ni kata silat dan pivot dia tu sasa walau titu gitu.